Nikhensile ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya nhungu ku langutseka ungunguleka awara leyi. Maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo ya kotile ku va va ri karhi va vuyisela TLB leyi vikiweke ku va nyamalarile eka munhu loyi a leyi nga vikiwa ku va nyamalarile eka ku khomiwa ka munhu wa malembe ya 20 epurasini ra Botokwa hi ra vunharhu.

rika swingongwa na kambe leswi vaka swi kha swi bampongo mengisa ra mina ka mpundzu wa siku ra namuntlha va va kha va hlamusela ku murhangeri wa nhlangano wa March on March Jacinta Ngobese Zuma va kha vula leswaku mihlangano ya hinkwayo leyi nga ta va xiphemu xa mapfhumba yo kombisa ku vilela vhiki leri taka yi sayinile ntwanano yo tiyisisa migingiriko yo yiva na kurhula leswo March on March leyi nga ta yi kha yi tinyika matimba hi ti-30 tanihiloko mi nga ri va le mingisa mi va kha va hlamusela ku ti-30 i siku ra ku hetisela ra ku va va kha va rhandziwa va hina kumbexana va boti va sesi maxaka ya hina kusuka ematikweni ma le handle ma fanele ku va ku ri siku ra vona ku hetisela ku va va kha va fambile hi ti-30 va va kha va hlamusela ku a ka ha laveki munhu laha already van'wani va va kha va kombisa ku va va kha va fambile loko va yi kha yi languta kahle ni ka swihungwahungwa ni mengisa rajisara fm va va kha va hlamusela kahle ku vo tala va va kha va tlherile va makaya kambe van'wani va ha kombisa ku vilela ku va nge swi koti ku va va kha va tlhelela makaya tanihiloko vo tala va nga ri hana maphepha laha hi va ku kha hi kuma kahle mingiserisera fm ku hambi va kha home affairs va va kha va hlamusela kahle ku ri vo tala lava va kha va kombisa ku va na maphepha ya ku va va kha va ri laha tikweni ra hina kumbexana va kha va pfumeleriwa ku va kha va fika laha tikweni ra hina maphepha lawa ma ma kha ma nga ri nawini kumbexana ma kha ma nga ri wona ma te hi vukungundzwani leswi vulaka ku ri vo tala va va kha va ri tikweni ra Afrika-Dzonga swi nga ri anawini naswona maphepha ya vona ku va ku kha ku nga ri wona laha swi hetaka swi va swi kha swi nghenisa vanhu va ku tala kusuka eka tindhawu ta ku hambananahambanana kumbe lava ku va kha va tirha tindhawini ta vu home affairs kumbexana va xiphorisana hinkwavo a nghozini ku ri vanhu va fikise ku yini why a ri na pasirele tikweni ra le Afrika-Dzonga a nga ri wa kona passport ya yena yi tshamise kwini mi kuma ku munhu waloye na passport yaleyo ehava laha swivutiso swa kona ku swi hetaka swi va swi kha swi ri kona ku va kha ku humelela yini ke

etikweni Afrika-Dzonga mingisarazi sarafemba bakha bahlamusela kahle kumbe unwana one wa switiva leswaku ku kayivela ka mitirho swile ka ti percent tele henhla lava va kha va hete va hlamusela kahle ngopfu mingisaramela ku ri ka lembe leri wani ti hete ti va ti kha ti komba ku chika laha swi kombaka ku van'wanyana va vona va va kha va kota ku va va kha va kuma swo va va kha va swi endla hi va kha hi kuma kahle ku murhangeri wa vandla ra DA Godian Lewis i va a kha a lemukisa ehenhleni ka ku ku tirhisiwa ka ikhonomi ya tiko na xiphitlha xa ku pfumaleka ka mitirho tanihi vutumbelo byo hlundzukela no endla madzolonga ehenhleni ka vaaki va matiko va mambe lava nga ri ku na maphepha ya mpfumelelo wo va laha tikweni u ri muAfrika-Dzonga a hi vanhu va rivengo leswi nga na ntiyiso swinene mingisi ra mina u swi tivaka ku ri vanhu va le Afrika-Dzonga hi lava nga fika va va kha va kota ku va kha va accommodate kumbexana ku va kha va kota ku pfulela no kota ku nghenisa vanhu hinkwavo kusuka etindhawini ta ku hambanahambanana kambe laha swi maka swi tlhela swi hi vuhlamurisa kumbexana swi hi vutisa swivutiso eka ra namuntlha siku ku ri swi endlise ku yini malembe ndzhaku why a swi nga ri kona swa ku va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku vanhu va le handle va va kha va tsutsumisiwa hi ndlela leyiwani va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri machon match leyiwa a yi fanele va yi kha yi ri peaceful kambe va yi kha yi vona eka mikandziyiso mingisa ra mina vanhu va kha va mbeyeteriwa vanhu va kha va koka kokiwa leswi va ku swi kha swi vava ina a hi ali veri hi va famba kambe leswi va ku swi kha swi vava hikuva i kha i vona swihlangi swintsanana swi kha swi rila vamhana vona va kha va koka kokiwa leswiya swi ta fika swi va njhani eka vana lava va va kha va ha kula na le ka nkarhi wa sweswiwani hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisi ra mina ku ri ku na mikandziyiso leyi va ka yi kha yi komba eka ndhawu leyi ya le Durban lava vo tala va vona va nga tshama lava nga katsana van'wani va suka Malawi van'wani va huma Zimbabwe van'wani va kha va huma kwinikwini lava ku kha va hlamusela kahle ngopfu mingisi ra mina ku ku na vana lava va ha ku beburiwaku va beburiwa eka nkarhi lowu ku va ku kha ku tika nkarhi lowu ku va ku kha ku nga lovi lava tlhela ku va kombisa mingisa ra mina ku loko va tlhelela makaya van'wani i khale va ri laha tikweni ra Afrika-Dzonga a va swi tivi na loko va kha va fika le kaya le ku va sungula kwini va swi endlisa kwini na kambe i mahungu lama va va kha ma ba mpongo eka mpundzu wa siku ra namuntlha a vula nakambe kha yi ku ina we are the voice of the nation a hi languteni swihungwana swimbirhi hi nge se za hi tsutsuma mingisa ra Israel.

0: wena ta hlamarisa unkulukumba we hosi hi tweri tora wena xikwembu leswaku hi ringanelini ku rhandza vana va hina hina vana hi ringanelini ku rhandza vatswari va hina inga ku xikwembu xi nga hi pfuna a ri tweni leri hi va hi dyondzile leswaku a ho hanya ntsena hina hi hanya hi ku hlayisana vana na vatswari hi hlayisana na khongela we xikwembu na khongela tilo ra mina hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste amen.
1: Amen mfundisi Kansas nene etathi hlangana kahle ka nkarhi lowu landzelaka.
0: Amen.
1: Amen. Siritani ming sarojisa rafam iba eke kutu kufamba kahle na tsemba mpela mtipinile hiritana shkwembu. Haa bula na kambi kaya kutani loko na muntla kwa sikura skongresa wa manani ayene ntikirikeni ya kongela sa mendangu ya ina ayene ntikirikeni ya kongela i kensa shkwembu le shanyaka. Siritani bamantla iwe lele kweku ina we are the voice of the nation eka 106.0 megas afam.
2: Tsulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matende hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona.

0: 体现，对你出一段说过马德勒那个三个人的人工的目的是那个双的不是你的不是爱我的不是你的是平衡的说人都是那样的人的对你的问题爱要把那个人不提下那个人呢这个人就是
1: 哇
0: 这里要不给你说一旦我不想去说的 inspirational book
1: OK
0: 一路多你然新华的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的
1: Mama Bella, Dani loko mire motivational speaker, anatlelo mutsari, minga hi hlamusela na va yingiseri la kuri xana gender based violence kungava kuri yini.
0: Yeah, ich würde sagen, so much. Gender based violence meaning that only in one mina bakunsan.
1: Okay.
0: Ni dogosha sometime. Kami ingat tiga ambika hundred, betul lah kami cuci bersihin. Internet dan teknologi.
1: Okay.
0: Dan buta lah agak social media, baru ini baca jenjat cerita, baca jenjat nombor lelu, baca jenjat kasih ambiku awak cuma masuk. Kami dah papa lah social media itu, wan pasal lagi pada susah cara pun. So, cuma ni saya nak cerita nama saya dulu. Kungal gender based violence, mungkin ulas itu shampoo itu orang dorka, pas cuma tu, langkah profile, sebaru itu ini na, siluwa, mesti mail dengan masa. Semua mana orang dan ada, kita baca baca, kalau tu komen tu bah, tu enjoy ini logo shampoo yang saya bagi, bagi lihat saya mula, semuanya, bandar kota tu bah, bagi nampu tu mesti pernah aku lah si enjoy, ini way, tu lelawan. Create a profile with our own. This is with an attack machine. It is a big violence. I mean, you can't do it in a way. So, when you say, when you say, when technology, the technology, I'm going to say, itu bagaimana nak merujuk lawan de, itu biasa nak bawa ucap lawan, mana mungkin dia abuse. Karena ni, wanah sendiri tu, benda yang pun pasal tengah bangga miskin, pasti dia tengah berjuang lawan, kuru, mana ni lah, ayam mana ni, bakal orang dia miskin tu, lepas mana entusias, abuse orang cakap, dia abuse. Kuna verbal abuse, ile sumuna asumula aku, ili suma kupati, ili aku bela aku, hai, mana na yuma, mutlanga na wewe na mimi, karungan kuma ku, au na maali kama na ibrain, aku shikuwa na tanu kati, asuna mkwe ili suwa kando yuku kutuwa langzalo tenga, so it verbal abuse. I ona ini absen dengan lumun absen dengan siapa? Untalam, untuk melakukan dia nak paling best kambing. Apa susah kambing best? Seawal macam tu, lumun absen dengan siapa? Jangan buat macam. Di tiga langkah rumah nak keluar tinggal tu. Lumun uspika nak melakukan, untuk apa makan dia macam? Untuk apa kita buat? Sebabkan bos tiga tu dia bela bil, itu syam sama itu lahir. Kena leh ingat kalau dia leh telah yang kita kena tahu untuk cultural abil.
1: Okay.
0: Lepo semangat awal batang dia lah mesti dia tu seikan ini apa apa semangat. Anu kita itu nama dia tu indah muka way. Se lepo yang sini sama ada barang macam lah. Abil. Kemudian sesuatu yang lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih